Masih bareng sama Julang teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 8 aja nih ya. Saatnya kamu harus emang udah bener-bener bangun sih ya teman Pro 2 dari tempat tidur kamu ya. Saatnya kamu beraktivitas dan seru-seruan gitu di hari Minggu ini ya. Dan dari tadi aku nyapanya yang libur mulu teman Pro 2, aku belum nyapa yang tetap bekerja di hari Minggu ya. Selamat hari Minggu dan selamat bekerja ya untuk kamu teman Pro 2 dimanapun itu ya. Tetap semangat gitu ya, karena ya beginilah kehidupan dewasa teman Pro 2. Meskipun hari Minggu kita harus punya kewajiban yang diselesaikan, yaitu pekerjaan kita teman Pro 2. Jadi jangan berkecil hati juga ya teman Pro 2 untuk menjalani hari-hari ini. Tetap semangat, tetap berangkat ya, meskipun agak sedikit berat gitu ya. Ngomong-ngomong soal dewasa ya teman Pro 2, ya dewasa memasuki usia 23-an tahun gitu ya teman Pro 2. Ada riset dari Stanford tentang usia 23 yang dikatakan adalah titik awal manusia kehilangan tawanya teman Pro 2. Kenapa tuh? Riset dari Stanford Graduate School of Business terhadap 1,4 juta orang di 166 negara menemukan fenomena yang disebut The Humor Cliff atau tebing humor ya teman Pro 2. Menariknya, grafik frekuensi senyum dan tawa seseorang tercatat turun cukup tajam ketika memasuki usia sekitar 23 tahun. Kenapa sih bisa begitu teman Pro 2? Karena katanya di usia ini banyak orang mulai memasuki fase transisi menuju dunia kerja dan kehidupan dewasa, tuh kan. Jadi tanggung jawabnya bertambah, target itu mulai muncul teman Pro 2, dan ritme kehidupan berubah bersamaan dengan dengan itu ya teman Pro 2. Ada tekanan sosial yang sering tidak disadari ya teman Pro 2, seperti tuntutan untuk terlihat lebih serius gitu ya, lebih berwibawa dan lebih kompeten di lingkungan profesional. Sedikit demi sedikit ruang untuk tertawa dan menikmati hal-hal sederhana jadi makin sempit ya teman Pro 2. Saking drastisnya, studi tersebut juga mencatat bahwa rata-rata orang dewasa membutuhkan sekitar 10 minggu untuk mencapai jumlah tawa yang bisa dihabiskan seorang anak kecil hanya dalam satu hari. Ya ampun teman Pro 2. Gimana ya, aku ngelihatnya kayak oh ya ampun, benar juga ya teman Pro 2. Makanya kalau kamu ngelihat ada orang dewasa yang murung banget itu teman Pro 2, jangan dibiarin. Ajak dia ngobrol, ajak dia bercanda teman Pro 2. Ya mungkin dia lagi struggle sama hidupnya, banyak tekanan-tekanan, banyak tuntutan-tuntutan tanggung jawab ya teman Pro 2. Jadi kalau bertemu dengan orang dewasa, ajak dia ketawa-ketawa bareng ya. Aduh, aku jadi ketawa. Padahal aku udah 23 loh teman Pro 2. Ya, tapi enggak apa-apa. Ya, aku ketawa di sini doang sih teman Pro 2. Di luar ketawa juga sih ya. Oke, ya teman Pro 2, begitulah ternyata benar gitu ya. Ada kata yang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ternyata bukan dilarang sama siapapun, tapi sama diri kita sendiri yang larang teman Pro 2. Karena ya tadi seperti yang dibilang, banyak tuntutan, tanggung jawab dan lain sebagainya, harus terlihat wibawa dan lain sebagainya juga teman Pro 2. Jadi ketawa juga harus ada tempat. Oh itu ternyata istilah itu teman Pro 2, baru aku sadar ya. Jadi untuk kamu yang memang masih ada kesempatan untuk tertawa lepas, tertawalah teman Pro 2 ya. Kamu ngakak-ngakak juga gak apa-apa ya. Tapi ingat, ketawanya jangan sambil nabok orang di sebelah ya teman Pro 2. Agak repot gitu nanti kalau orang di sebelah pada biru-biru teman Pro 2.

2, 104,2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Check it out. Yes, apalagi kalau bukan di Spada Teman Pro 2 pagi-pagi gini ya, yang belum sarapan absen dulu ya. Udah pada sarapan apa belum ya? Aku aja belum, Teman Pro 2 ya, nanti ajalah ya. Karena jujur aku tuh tipe sarapan yang sarapan aja gitu, Teman Pro 2 apapun gitu. Jadi enggak yang milih-milih sih, karena ada beberapa orang yang sarapannya tuh juga aduh enggak bisa nih langsung nasi gitu ya, enggak bisa enggak bisa ini Teman Pro 2 makan makanan yang berat katanya ya. Padahal aku tuh bisa langsung semua gitu, tapi ada beberapa tipe yang gak bisa. Mungkin kamu tipe yang harus roti dulu kali ya gitu, sandwich atau buah dulu atau kopi dulu, Teman Pro 2. Ada banyak cara orang sarapan sih ya. Check it out. Ngomong-ngomong ya Teman Pro 2, pada masih ngikutin Piala Dunia 2026 gak nih? Pada masih kan ya Teman Pro 2, karena teman-teman aku itu juga masih gitu ya, masih kayak heboh soal Piala Dunia gitu. Buktinya tadi pagi aja, tadi pagi ya, subuh gitu Teman Pro 2 ada di samping teman-teman aku di rumah ya, pada ngechat di WA grup, ribut banget Teman Pro 2 bilang kalau wah ini jagoanku menang, ini naik ke babak selanjutnya gitu ya. Sementara aku baru buka HP yang kayak oh my god banyak banget gitu, mereka rela mantengin gitu Teman Pro 2. Tapi kalau aku udah punya jagoan, aku pasti mantengin sih Teman Pro 2. Tapi sekarang aku kayak ya udah lihat update-annya aja gitu, siapa nih yang lolos di pertandingan ini, siapa nih yang next ke babak selanjutnya gitu ya Teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal Piala Dunia Teman Pro 2 ya, kalau kamu mengira hah kapan ya Indonesia masuk gitu Teman Pro 2, mending kamu mikirin kapan ya Indonesia jadi tuan rumah gitu Teman Pro 2. Indonesia ini Teman Pro 2, roman-romannya berpeluang gitu ya jadi tuan rumah Piala Dunia 2026 gitu ya, dimana Stadion Batakan ini jadi kandidat Teman Pro 2 ya, dimana Indonesia berpeluang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2042 ya, melalui skema penyelenggaraan bersama Australia dan Selandia Baru Teman Pro 2. Dalam rencana awal ya, 4 stadion masuk dalam daftar kandidat utama ya, ini Gelora Bung Karno Stadion, Jakarta International Stadium, terus lalu ada Stadion Batakan di Kalimantan, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali. Meski begitu Teman Pro 2, wacana tersebut masih berada pada tahap pengkajian ya, di mana pemerintah juga terus menyiapkan renovasi dan pembangunan sejumlah stadion lain agar memenuhi standar FIFA serta memperkuat kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Wah kalau sampai kejadian ya Teman Pro 2, ini sih bakal gong banget ya, karena wacana dari Piala Dunia 2042 yang akan menggandeng Australia dan Selandia Baru ini menjadi tuan rumah ya, Indonesia ini juga berpeluang nih Teman Pro 2, karena ya sama-sama deketan gitu wilayahnya Teman Pro 2 ya. Dan ditambah lagi nanti mungkin dengan Indonesia menjadi tuan rumah gitu ya, bisa juga menumbuhkan motivasi para generasi-generasi penerusnya untuk terus berlatih untuk Teman Pro 2 bisa menembus Piala Dunia ini ya Teman Pro 2 ya, semoga ya. Dan kita bisa menyaksikan negara kita, bendera kita berada di pertandingan yang paling bergengsi di dunia ini, yakni World Cup Teman Pro 2. Wow ya, vibes dari Piala Dunia 2026 ini juga memang masih berasa banget ya Teman Pro 2. Jadi kamu kalau mengikuti Piala Dunia tahun ini ya, emang seru banget vibesnya Teman Pro 2, apalagi diselenggarakan di 3 negara dan rame banget vibesnya Teman Pro 2, rame banget ya sorak-sorainya kalau kamu ngikutin Teman Pro 2. Jadi kalau kamu masa sih

perasaan masih lebih happening Piala Dunia yang dulu deh. Coba deh kamu searching sekarang teman Pro 2, kamu lihat-lihat lagi gimana euforia dari Piala Dunia 2026.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Oke, teman Pro 2, makin tinggi matahari, makin semangat pula untuk menjalani hari. Iya kan, teman Pro 2, siapa yang weekend ini berencana mau menonton ya? Aku sampai detik ini belum sempat untuk menonton Toy Story 5, teman Pro 2, padahal aku udah kayak excited dari awal dia muncul ya. Aku sampai kayak mencari pernak-pernik Toy Story ya. Tapi filmnya aku belum nonton, teman Pro 2, karena aku masih mencari waktu yang tepat. Ada yang udah pada nonton gak sih Toy Story 5 ya, teman Pro 2, yang menurut cerita ya, Toy Story 5 ini lebih ke menceritakan tentang anak-anak di zaman sekarang yang lebih ke anak gadget banget sih, teman Pro 2. Jadi mainan-mainan fisik mereka tinggalkan dan lebih memainkan mainan-mainan yang ada di smartphone ataupun tablet, teman Pro 2. Emang mengangkat isu saat ini ya, teman Pro 2. Jadi mungkin untuk para penggemar Toy Story pertama yang mungkin sekarang udah menjadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, melihat anaknya lebih bermain gadget, mungkin ini lebih relate gitu ya. Karena Toy Story 5 ini, teman Pro 2, aku lihat juga reviewnya, kebanyakan yang nonton juga orang-orang dewasa, teman Pro 2, yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa mereka itu adalah para penonton Toy Story dari season pertamanya sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Mungkin dulu kamu yang menonton, wah aku nih Andy nih ya, punya mainan-mainan Woody dan juga Buzz ya. Terus sekarang di Toy Story 5 ini kamu udah punya anak gitu, teman Pro 2, yang anak kamu tuh mainnya gadget mulu, teman Pro 2, enggak yang kayak main-mainan fisik gitu ya. Jadi kamu relate mungkin ya, boleh kamu ajak anak kamu sekalian biar dia tuh nyadar gitu kalau mainan yang fisik tuh seru gitu, teman Pro 2. Dulu aku karena dari kampung ya, teman Pro 2, jadi mainan-mainanku tuh dibuat dari ya kayak kayu, ketapel gitu, teman Pro 2. Terus ada pestol-pestolan dulu pakai bambu gitu dibuatnya gitu ya. Mainan-mainan apa, kelereng juga dulu aku suka banget main itu, sama ada namanya main sweet, teman Pro 2. Jadi itu dibuat pakai kayu, nanti dibuat lubang di tanah, baru habis itu ya udah main gitu, teman Pro 2. Wah, itu dulu seru banget gitu. Kalau pulang itu udah kayak mandi enggak gitu. Rata-rata orang tua tuh kayak udah mandi enggak gitu, karena kita kayak guling-guling gitu di tanah dulu, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, itu kenangan yang kalau diinget-inget lagi sekarang, wah seru banget dulu, teman Pro 2. Aku generasi yang masih ngerasain masa kecilnya tuh gak ada handphone, teman Pro 2, yang kalau mau akses internet tuh harus ke warnet dulu. Dan itu pun udah mau masuk SMP baru aku terjamah oleh warnet, teman Pro 2. Kalau masih SD kelas 1 sampai kelas 5-an itu ya, aku kayak masih main, ya udah main biasa tanpa ada handphone. Paling hiburannya dulu nonton TV, teman Pro 2. Nah, beda nih sekarang, dari kecil udah kayak familiar dengan handphone, dengan smartphone, yang akhirnya mereka tuh melupakan gitu permainan-permainan yang sebenarnya seru gitu untuk dilakukan di masa-masa kecil gitu, teman Pro 2. Oleh karena itu mungkin kamu pada pengen mengembalikan memori-memori masa kecil itu dengan mengajak anak, adik, atau keluarga kamu yang masih kecil untuk menonton Toy Story 5.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktu masih kecil dulu teman Pro 2, kalau kita pulang sekolah biasanya kita dicariin ya teman Pro 2 ke rumah, atau kita yang nyari teman kita ke rumahnya gitu, teman Pro 2 untuk main bareng. Seru, rame-rame ya, gak inget waktu untuk pulang juga, sampai dicariin sama orang tua teman Pro 2. Tapi satu hal yang aku sadari teman Pro 2, semakin kita tumbuh, semakin kita berkembang teman Pro 2, itu tuh ternyata berbeda sekarang caranya. Berbeda dalam apa teman Pro 2? Berbeda ketika dulu kita tuh saling cari gitu ya teman Pro 2, karena dulu gak ada HP untuk saling chat atau kabarin satu sama lain, titik kumpul di sini gitu. Tapi kita tuh tahu gitu di mana jam segini tuh mereka lagi ngumpul teman Pro 2. Wah, jam-jam segini nih pasti mereka lagi di atas pohon. Wah, jam-jam segini nih pasti mereka lagi di rumah-rumahan gitu. Jadi kita kesana, ya benar ngumpul di sana teman Pro 2. Tapi semakin dewasa kita teman Pro 2 ya, semakin beragam juga kesibukan antara teman-teman kita gitu ya. Jadi mungkin kamu ngerasa, wah kok aku gak pernah diajakin lagi ya main, kok mereka pergi tanpa aku ya teman Pro 2 katanya. Nah ya udah, kamu gak apa-apa pergi sendiri ya, udah dewasa gini teman Pro 2, banyak hal-hal yang bisa kamu explore meskipun kamu sendirian teman Pro 2. Entah itu kamu mau naik gunung, kamu mau pergi-pergi ke mana, mungkin pantai gitu ya. Selagi kamu tetap ada di batas aman gitu ya, dari setiap wisata yang kamu datangi teman Pro 2, gak apa-apa, explore sendirian. Kamu mau ke coffee shop sendiri, boleh teman Pro 2. Kamu mau shopping sendiri, nonton bioskop sendiri, nonton konser sendiri, wah gak apa-apa teman Pro 2. Karena udah dewasa ini tuh teman Pro 2 semakin mengecil juga lingkup pertemanan kita. Tapi itu ternyata hal yang wajar teman Pro 2, bukan karena kamu udah gak ada teman lagi, tapi karena memang kesibukan orang tuh sudah mulai berbeda-beda, prioritas orang sudah mulai berbeda-beda teman Pro 2 in this era gitu ya, maksud aku. Karena kita ini udah memasuki usia dimana tiba-tiba teman tuh udah nikah, teman tuh tiba-tiba kerja di luar negeri, teman tuh tiba-tiba jadi DJ misalnya. Teman aku, teman Pro 2. Ya karena semakin dewasa kita tuh semakin beda-beda tanggung jawab, beda-beda prioritas juga teman Pro 2. So kalau kamu pengen mengeksplor atau mencoba hal-hal baru tapi ngerasa nggak ada teman, ya udah lakuin sendiri teman Pro 2. Nanti ketika kamu melakukan hal yang kamu inginkan, misalnya naik gunung gitu ya, terus kamu ketemu nih sama orang sesama yang naik gunung gitu teman Pro 2, ya udah kamu dapat teman dari situ lagi. Kamu mau ke pantai, senang surfing, senang snorkeling, nah nanti ketemu sama orang-orang yang satu hobi juga snorkeling, ketemu lagi teman baru, begitu seterusnya teman Pro 2. Begitu cara kita untuk tetap menjalin relasi di usia saat ini tentunya teman Pro 2. Berbeda dengan zaman dulu yang dimana kita tuh ya udah gitu, temannya mah itu aja gitu, temannya harus saling tunggu dulu baru bisa ketemuan gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau kamu nggak ada teman untuk ngelakuin hal yang kamu mau, lakuin sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Balik lagi tadi kita ngomongin soal permainan tradisional ya teman Pro 2. Pernah gak sih tiba-tiba mencium gitu aroma tanah abis hujan gitu ya. Kita tuh langsung keinget sama masa kecil. Jujur aku iya, karena dulu hujan-hujanan gitu kan biasanya sering gak dikasih keluar kan sama ortu. Jadi kalau udah mendung dikit tuh aku langsung kayak, bentar ya aku mau main ke tetangga gitu. Jadi nanti hujan-hujanan main hujan gitu teman Pro 2. Atau kalau misalnya emang udah gak dikasih keluar gitu teman Pro 2 ya, pas hujan gitu biasanya after hujannya itu teman Pro 2 baru dikasih main, dan suasananya tuh kayak adem, tenang gitu ya. Suasana abis hujan waktu kita masih kecil tuh jadi kayak berasa nostalgia gitu kalau kita mencium kembali aroma-aroma yang mengingatkan kita tuh ke masa kecil teman Pro 2. Nah, dulu tuh ya, kalau sering flashback gitu biasanya pulang sekolah langsung lempar tas, ganti baju, lari ke lapangan teman Pro 2. Siapa yang sering begitu? Sampai bececeran tuh baju-baju sekolah di teras teman Pro 2 ya, sampai dimarahin gitu. Karena apa ya, kita tuh kayak udah punya schedule gitu loh teman Pro 2 sama teman-teman, kayak cepet gitu langsung kesini ya, habis ini ada aktivitas seru gitu, padahal cuman main-main biasa gitu, tapi itu dulu seru banget teman Pro 2. Dulu tuh kayak gak ada, bosen gitu. Padahal kita tuh hampir ketemu tiap hari di sekolah, di rumah gitu. Temennya itu-itu aja teman Pro 2. Tapi dulu tuh selalu ada ide untuk dimainin teman Pro 2. Kalau enggak, dulu kalau enggak kelereng, ya main pestol-pestolan atau main petak umpet sih kalau aku teman Pro 2 ya. Atau dulu tuh buat ketapel, iya itu yang aku ingat banget teman Pro 2. Sama layangan, dulu aku punya layang yang gacor banget teman Pro 2, tapi waktu akhir-akhir aku main tuh layangannya putus dan itu gak kekejar karena tinggi banget teman Pro 2. Dan dulu tuh ya, yang dicari bukan sinyal sih teman Pro 2, kita tuh kayak it's okay gak ada sinyal gak masalah gitu. Karena yang diajak dulu tuh cuman teman yang mau diajak main aja sih teman Pro 2. Aku pernah dulu ya sepedaan, itu tuh ke sungai yang agak jauh dari rumah aku. Itu kayak wah, pulang-pulang di kena omel tuh semua, bukan hanya aku tapi teman-temanku juga kena omel tuh, karena kondisinya itu musim hujan, terus sungainya tuh dikenal sungai yang agak deras gitu teman Pro 2. Jadi ya kita tahu lah sekarang orang tua kita tuh karena sayang gitu makanya dia marah, tapi dulu kayak kesel banget gitu kalau dia dimarahin, kenapa sih nggak boleh, kita kan bisa jaga diri gitu. Ya tapi sekarang teman Pro 2 ngomong-ngomong kenangan itu ya udah berubah nih. Mungkin anak-anak sekarang udah kayak tadi aku bilang, lebih akrab sama smartphone, tablet, dan game online gitu ya, dimana teknologi tentu membawa banyak manfaat gitu ya, untuk mulai dari belajar sampai dengan hiburan teman Pro 2. Tapi di sisi lain ya, permainan tradisional ini ya mulai jarang terlihat gitu teman Pro 2. Padahal permainan tradisional tuh punya banyak nilai positif sebenarnya ya. Kalau dilihat ya, permainan tradisional tuh bisa melatih komunikasi langsung gitu barengan sama teman-teman kan, karena kita interaksinya interaksi langsung gitu ya, tatap muka gitu ya. Terus mengajarkan kita kerjasama dan sportivitas, biasanya tuh main bola apalagi teman Pro 2 yang kalah buka baju gitu ya, biar menandakan siapa tim ini, siapa tim itu gitu teman Pro 2. Lalu permainan tradisional ini juga buat kita tuh makin bergerak dulu teman-teman, teman Pro 2, anak-anak tuh makin bergerak, makin aktif gitu ya. Dan juga mengenalkan budaya lokal sejak dini. Dan biasanya gak jarang permainan tradisional itu juga kaitannya bisa erat banget sama budaya-budaya lokal yang ada di daerah-daerah

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Hey, masih di Spada barengan sama Julang tentunya teman Pro 2. Dan masih ngomongin seputar permainan tradisional ya. Kalau kamu teman Pro 2, apa sih permainan tradisional yang paling bikin kamu kangen gitu ya? Mungkin kelereng kah, congklak, atau petak umpet, benteng teman Pro 2, atau layang-layang ya. Teman Pro 2 itu seru banget sih 4 ke-4 permainan itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya teman Pro 2 permainan-permainan seru tuh. Dulu juga teman Pro 2 kita tuh main kartu gitu gak sih? Tahu gak sih kamu biasanya di SD-SD gitu kan banyak ini ya penjual-penjual mainan gitu teman Pro 2 yang biasanya kita temui ketika keluar main gitu misalnya teman Pro 2. Nah itu biasanya kita beli kartu gitu ya, terus beli ini teman Pro 2 apa sih? Tahu gak sih kamu dulu ada permainan kayak bom-boman gitu teman Pro 2 yang kalau digosok kalau kamu dapat bom berarti kamu gagal gitu ya. Itu dulu aku pernah jualan teman Pro 2 di sekolah. Emang jiwa bisnis aku dari dulu ya, aku jualan. Tahu enggak aku kira aku bakal cuan, ternyata tekor teman Pro 2 pada dapat semua. Aku kayak ih kenapa ya bisa gitu. Jadinya dari sana aku kayak aku ganti strategi, aku kumpulin dulu yang banyak-banyak teman Pro 2, siapa tahu nanti apa ya, random gitu tempatnya. Dan emang ternyata abis itu cuan teman Pro 2 bom-boman. Dulu banyak banget yang jual teman Pro 2, jadi aku kayak FOMO kan, ya udah aku jual. Ternyata itu bisa menjadi cuan ya. Awal-awal aja aku tekor itu teman Pro 2. Tapi gak sampai sana, aku tiba-tiba jualan pulpen dulu. Terus aku jualan binder. Dulu tuh aku beli bindernya yang kayak limited edition. Eish, limited edition banget gitu teman Pro 2. Aku cari yang jarang orang punya gitu ya, aku beli gitu ya. Terus kayak ya udah gitu dulu. Selain jual binder ya ada barter binder gitu namanya teman Pro 2. Jadi ya biasanya ya yang rare itu bakal ditukar sama yang biasa aja dalam jumlah 4 gitu. Misalnya yang rarenya 1, nanti ditukarnya dengan yang binder biasa 4 biji atau 3 biji gitu biasanya teman Pro 2. Wah seru banget kalau nginget-nginget masa itu ya teman Pro 2 ya. Kalau disuruh balik lagi kayak oke, okay, I want to go back ya ke masa-masa itu teman Pro 2. Apalagi masa-masa SD ya, aku ingat banget banyak yang bisa dilakukan waktu SD teman Pro 2 yang sekarang aku tarik kembali ngelihat teman-teman SD ku tuh ternyata udah pada ngirim-ngirim undangan gitu teman Pro 2 beberapa tahun ini ya. Tahun ini ada, tahun kemarin ada juga teman Pro 2, bahkan dari beberapa tahun yang lalu juga udah ada teman SD aku yang udah pada nikah gitu. Jadi semakin kesini ya kalau mau bukber ngadain reuni dan lain sebagainya itu agak susah gitu teman Pro 2 karena udah pada berkeluarga dan ya gak jarang mereka tuh berpindah gitu teman Pro 2 dari asalnya gitu ya, ngikut suami kah atau mungkin dia pindah keluar daerah lah dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Intinya untuk kamu yang masih ada di fase-fase bareng sama temen ya, yang masih bisa sering ngumpul teman Pro 2, nikmatilah masa-masa itu sebelum kamu nanti beranjak ke masa-masa yang semuanya susah untuk ketemu, susah atur jadwal karena punya prioritas yang berbeda-beda, tanggung jawab yang berbeda-beda juga teman Pro 2. Check it out. Ya dan kayaknya aku harus pamit deh teman Pro 2 karena mengingat ini udah mepet di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Thank you so much untuk kamu yang udah setia menemani aku dari tadi jam 6 pagi sampai dengan saat ini teman Pro 2. Mungkin udah ada yang pada di destinasi liburannya ya, dari tadi aku nemenin kamu siap-siap teman Pro 2. Atau mungkin ada yang masih di rumah, di kamar ya, dan berencana untuk beberes teman Pro 2. Tenang aja, jangan khawatir karena segmen-segmen menarik lainnya masih terus berlanjut di Pro 2 Mataram ya. Jadi kamu jangan ganti frekuensi, tetap putar kami ya teman Pro 2 ya, biar kamu tuh bisa bersemangat untuk menjalani hari-hari tentunya.
Oke deh kalau begitu teman Pro 2, Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. Dan semangat, selamat hari Minggu, selamat liburan. Untuk kamu yang kerja, tetap semangat juga untuk bekerjanya. See you, bye-bye teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2 untuk di siang hari ini. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan resmi memberlakukan perubahan nama sekolah seluruh sekolah dasar. Bertepatan dengan dimulainya sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut menghapus penggunaan nama wilayah seperti Ambanan, Cakranegara, Skarbelo, Sandubaya, Selaparang, dan Mataram. Pada nama sekolah kemudian menggantinya dengan penomoran berdasarkan urutan tahun berdiri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Haji Yusuf menjelaskan perubahan itu dilakukan untuk menyatukan identitas seluruh SD negeri di Kota Mataram. Dengan kebijakan tersebut, seluruh sekolah kini menggunakan nama SD Negeri 1 Mataram hingga SD Negeri 142 Mataram. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Kenaikan harga gula dan minyak goreng mulai menjadi perhatian Dinas Perdagangan Kota Mataram. Meski stok kedua komoditas tersebut masih tersedia di pasar tradisional maupun modern, pemerintah daerah meningkatkan pengawasan untuk memastikan pasokan tetap aman dan lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat. Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting di Distag Kota Mataram, Sri Wahyudiana, mengatakan harga gula saat ini berada pada kisaran Rp18.500 hingga Rp19.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp17.500 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya kemasan plastik yang berdampak pada harga jual gula di tingkat pasar. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di pagi hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Pro 2 Hitlist. Stay tune!

0: Oktober 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Oke, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Gimana kabar kamu, teman Pro 2? Udah siap belum nge-request single-single favorit kamu? Yes, karena ini waktunya, teman Pro 2, kamu kasih tahu Dipa single-single yang pengen kamu dengerin sampai jam 12 siang, karena kita masuk di segmen Pro 2 Hitlist. Selamat hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Dipa di siang hari ini ya, di hari Minggu, hopefully bisa ngebuat hari kamu happy sampai nanti di jam 3 sore. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan buat kamu juga yang mungkin baru aja gabung di 104,2 MHz, coba kasih tahu Dipa single-single yang mau kamu dengerin, terus single-single yang lagi kamu suka banget, single-single yang lagi kamu galauin banget. Coba kasih tau Dipa sampai nanti ya di jam 12 siang. Tapi sebelum itu kita moving on dulu untuk dengerin single-single berikut ini. Check it out.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist. Masih di Pro 2 Hitlist tentunya barengan sama Dipa Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, buat kamu yang masih mau request single-single favoritnya, tentunya masih bisa banget sampai nanti kita kelar di jam 12 siang. Buat kamu juga yang baru gabung, hai Teman Pro 2, langsung aja bisa kirim requestan kamu ke WhatsApp kita 081-902-057-000, atau kamu bisa telepon Dipa juga di sana, dan bisa melalui Instagram Pro2FM Mataram. Dipa udah share story-nya supaya kamu bisa nantinya komen-komen di sana juga ya. Dan buat kamu juga Teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, enjoy your weekend, karena Dipa enjoy weekend ini buat muterin lagu kamu. Jadi buruan, kamu bisa kasih tahu Dipa lagu-lagu yang emang kamu lagi suka banget, dan lagu yang emang kamu pengen banget dengerin di siang hari ini. Langsung aja Teman Pro 2 di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Dan Teman Pro 2, buat kamu juga yang pengen request di aplikasi RRI Digital, boleh banget, karena ini udah ada teman kita yang request nih. Ada siapa nih? Pagi kakak. Wah, Kak Widi. Widi.as. Kak Widias kali ya kita panggil. Kak Widias, selamat pagi kak. Maaf izin request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Siap kakak. Oke, buat kamu juga Teman Pro 2 yang mau curhat-curhat juga masih boleh banget. Ini yang mau request-request juga boleh banget. Ini ada kakak siapa nih? Oh, Titik nama WhatsApp-nya. Aku gak tahu dipanggil siapa, tapi dia request lagu Sabrina Leonor. Ada Kak S. Caca juga request lagu Sabrina Leonor. Ada Kak Selin. Halo Kak Selin. Oke, siap kalau kita kasih satu single dulu dari Sabrina Leonor dengan Haha.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa di sini. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu favoritnya, buruan deh ya, karena Dipa enggak mau nunggu-nungguin ya. Jadi buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya, langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Okay. Dan untuk kamu juga nih teman Pro 2 yang lagi di jalan pengen dengerin lagu yang asik-asik, yang upbeat, boleh. Yang mau dengerin lagu-lagu yang agak mellow, mungkin di pagi hari ini lagi galau, boleh juga ya. Jadi bebas nih, feel free buat kamu yang pengen dengerin lagu apapun, karena Dipa gak ngebatasin kamu buat request satu atau dua lagu, mau tiga lagu juga boleh banget. Suka-suka kamu aja deh teman Pro 2, yang penting kamu kasih tahu Dipa sekarang lagu-lagu apa sebelum kita ke jam 12. Dan teman Pro 2, Dipa udah kasih pilihan ya di Instagram. Kamu bisa cek. Dan kamu bisa request single-single yang kamu sukain. Dan sekarang kita ke fans-fansnya Nabila Taqiyah nih, yang udah gabung dari tadi. Ini ada TTA underscore Maher di Instagram request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Terus ada Kak Arum Puspito 83 request lagu Nabila Taqiyah dengan Cegil. Ada Kak Farisha juga Nabila Taqiyah dengan Cegil. And then ini ada Zania underscore juga sama nih requestannya ya. Terus ada thenaps.radio pengen request lagunya Nabila Taqiyah dengan Cegil. Oke, emang lagunya Nabila ini yang Cegil lagi rame-ramenya di request ya teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja deh kita kasih buat kamu. Ini dia Nabila Taqiyah dengan Cegil. So teman Pro 2, jangan lupa kamu juga masih bisa request sampai nanti di jam 12 siang.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request-request single favoritnya, masih bisa banget, feel free teman Pro 2, karena kita baru aja masuk jam 11. Gak mau kan kamu kelewatan teman Pro 2 buat nantinya kamu kelewatan sampai jam 12, gak sempat request. Nah, langsung aja sekarang ya ke RRI Digital juga bisa komen-komen di sana atau telepon IPA di 081902057000. Ini udah ada fans-fansnya Roni yang sudah mulai mengguncang Instagram kita ya. Ini dia pengen request lagunya Roni dengan Walls Akhir Zaman. Terus ada fans-fansnya si Samuel Cipta juga. Waduh, emang ya Samuel sama Nabila Takia nih lagi naik-naiknya karena sering jalan bareng nih. Oke deh, kalau gitu kita kasih lagunya Roni dulu kali ya, teman Bro 2, dengan Walls Akhir Zaman.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih barengan sama Dipa di jam 11 lewat 14 ini, mungkin kamu harus buru-buru ya, karena kita bentar lagi mau ke jam 12 siang. It's mean Dipa harus kelar nantinya di jam 12 siang. Jadi jangan sampai kamu lewat dari jam 12 untuk requestnya ya. Oke, dan Dipa juga mau nyapa-nyapa yang ada di live TikTok. Tadi ada Kavina, terus ada Kakawatau, terus ada lagi kakak cireng digoreng ya. And then di sini juga di live-nya Pro 2 FM ada Kak DNZZN. Hai. Request lagunya Selina. Nanti ngantri dulu ya. Terus ada Kak AB yang request lagunya Liodra dengan Pura-pura. Oke, tapi Dipa duluin dulu yang udah request di live-nya Dipa nih teman Pro 2. Tadi ada Kak Vina yang pengen request lagunya Debaku Cakar dengan Kisah Romantis. Terus ada Kak Cireng dengan Rollerblade. And then ada juga, waduh bentar, Terakhir Kali by Wijaya 80. Terus ada Membasuh yang Hindia. Oke, kalau gitu kita ke ini dulu ya, Debaku Cakar dengan Kisah Romantis yang tadi udah di request sama Kakak Vina dari Garut. Let's check it out.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Alright, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, 30 minutes to go. Kita masih 30 menit lagi di Pro 2 Hitlist. Nggak apa-apa, masih panjang pokoknya waktunya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request, langsung aja ke live TikToknya Pro 2 FM Mataram, karena di

Tadi ada yang request lagunya Rollerblade gitu ya. Oke, kita puterin juga nanti yang Nona udah siap belum. Terus juga tadi ada yang request lagunya Rayuan Perempuan Gila. Siapa tuh? Kak Fire ya. Kak Fire, apakah kamu masih di sana? Kalau kamu hilang nggak dipaputerin nih. Ya, harus masih stay dong yang request-request ini. Buat kamu juga nih teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan buat kamu. Dan kita dengerin single-single dulu ya, dari Selena Grace dengan Sumpah Mati.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa, teman Pro 2. Dan kita juga 30 minutes to go, 13 menit lagi nih teman Pro 2 sebelum kita ke jam 12 siang. So Dipa mau say thank you dulu ke kamu yang udah request di Instagram, terus di live TikToknya Pro 2, sama di live TikTok akunnya Dipa juga nih teman Pro 2. Rame banget pagi hari ini ya. Pagi menjelang siang ini kayaknya kamu lagi gabut, milih hari minggunya di rumah aja sambil dengerin Pro 2. Ya udah, kamu dengerin single-single dulu ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu lagi di perjalanan pengen dengerin single-singlenya Pro 2, stay tune terus di frekuensi 104.2 MHz, karena Dipa panjang banget bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 siang hari ini. So teman Pro 2, kita ke requestan selanjutnya. Di sini udah ada Kakak Sabrina Tukang Kayu. Waduh, ini username-nya lucu banget nih, alias Kakak Jerry Soi, yang dari dulu tuh konsisten banget request lagunya Samuel Cipta dan selalu nge-support ya. Kita kasih lagunya Jagat Rasa by Samuel Cipta, katanya pengen didengerin. Terus buat kamu juga teman Pro 2 yang mau request bisa banget. Terus tadi ada yang request lagunya Kacamata by Afgan dari Kakak Nang Boy. Terus ada juga yang request tadi siapa? Pokoknya Dipa lupa, ada Rollerblade juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request single favoritnya, bisa langsung aja ke Pro 2 Mataram. Dan ini bakal jadi part requestan terakhir ya. Jadi thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah request. Kita ketemu lagi di request-request berikutnya. And please listen to Jagat Rasa by Samuel Cipta.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Hai teman bro 2, teman terbaikku. Oke, teman bro 2, kita masih di Pro 2 FM barengan sama Dipa di sini. Dan kita masuk ke segmen santai siang. Untuk di siang hari ini kita bakal ngebahas UMKM dulu, terus industri kreatif, karena kita masuk di segmen muda kreatif. Sampai jam 1 siang, pastiin kamu stay tune. Yang lagi nyari makan siang, hati-hati di jalan. Yang lagi makan siang juga, semoga kamu makan siangnya makin enak dengerin suaranya Dipa. Oke, teman Pro 2, setelah tadi udah ada Sal Priyadi, kita moving on dulu ya ke Ivan Seventeen. Ada Raisa juga dan Ari Lesmana.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ya teman bro 2 untuk kota Mataram dan juga sekitarnya. Dan kita balik lagi di informasi seputar UMKM ya, karena kita masih di zona ini untuk hari ini. Dan teman bro 2, kamu yang lagi lapar, kayaknya bosan ya ngelihat di platform online semuanya kayak kalau nggak ayam bebek, nggak ayam bebek. Nah Diba tuh udah di titik sampai kayak aduh ini nggak ada apa selain makanan selain ayam gitu ya, ayam bebek muter di situ terus, atau nggak ikan gitu kan, ikan bahkan ya kalau lagi pengen aja gitu kan ya. Nah Diba tuh punya beberapa rekomendasi makanan-makanan dari Lombok nih teman bro 2, apalagi buat kamu mungkin yang baru landing di Lombok atau yang mau jalan-jalan di Lombok, pas banget. Diba punya rekomendasi kuliner buat kamu nih teman bro 2 yang mau keliling-keliling Lombok atau at least sekedar nyobain makanan-makanan tradisionalnya Lombok ya. Nah Diba tuh punya rekomendasi kalau kamu suka olahan ikan, kamu coba singang deh. Singang tuh kayak ikan kuah kuning yang mirip sama gulai sebenarnya, tapi punya kuah yang lebih encer, rasanya asam, manis, gurih. Wah itu mantep banget sih. Apalagi kalau kamu yang suka daging atau jeroan sapi gitu ya, ada namanya gecok. Nah ini tuh dimasak tumisan parutan kelapa dulu dan juga bumbu rempah tradisional. Terus kalau kamu suka bubur ya, bubur yang unik ada bubur palopo. Ini unik banget, pakai susu kerbau, jadi penggantinya santan sebenarnya. Teksturnya lembut, gurih, pokoknya khas banget ya teman bro 2, khas Sumbawa. Kalau kamu suka yang mana nih teman bro 2 kira-kira? Coba kasih tahu di Pak ya. Kita dengerin single-single dulu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Kalau kamu dari tadi yang Dipa kasih tahu ya makanin Sumbawa, kalau mau melipir dikit ke seberangnya atau sebelahnya ada Bima. Kalau kamu suka Palumara, nah ini ada olahan ikan bandeng nih teman Pro 2. Sama sebenarnya sama singgang tadi, cuman nih lebih pakai ikan bandeng, kuahnya kuning bening. Beda sama masakan santan lainnya deh. Kuah ini punya rasa asam, gurih dan bebas santan. Pokoknya sehat pol makanan satu ini. Terus ada lagi teman Pro 2, kalau kamu suka salome, wah di Mataram juga banyak banget dagang salome khas Bima ya. Ini sebenarnya sejenis cilok gitu kan, tapi rasa daging sapinya itu apalagi sama kuah kacang atau saus sausnya udah enak banget deh salome ini ya. Terus ada kue cincin juga khas Bima nih teman Pro 2 ya, terbuat dari tepung beras. Terus ada juga buburnya, mereka itu namanya Mangge Manda. Buburnya itu dari parutan jagung manis dicampur sama potongan sayur dan daging. Sebenarnya ini mirip-mirip bubur khas Manado ya, Tini Tuan. Cuman bedanya ya dari Bima aja sebenarnya. Kamu udah cobain buburnya belum? Dipa sih penasaran sama buburnya ya. Apa yang ngebedain dia sama buburnya Manado? Itu sih Dipa penasaran.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright teman berdua, bentar lagi udah mau ke jam 1 siang. Artinya Dipa harus kelar dulu nemenin kamu di informasi UMKM hari ini ya. Dan teman berdua, stay tune terus karena masih ada segmen-segmen lainnya yang bakal Dipa temenin kamu. So, selain ini jangan kemana-mana and keep stay tune.

104.7 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dipa nih, teman Bro 2 di Pro 2 FM Mataram. Dan buat kamu teman Bro 2 yang masih barengan sama Dipa, kita masuk di zona olahraga. Sampai 1 jam ke depan kita bakal ngebahas seputar Pildun atau Piala Dunia nih. Kira-kira kamu udah nonton Pildun belum teman Bro 2? Udah pada nobar? Atau masih nunggu teman-teman buat nobar? Oke. Kayaknya Dipa tim yang terakhir deh, nunggu teman-teman buat nobar. Karena Dipa belum ada teman nih buat nobar. Siapa tuh kamu yang lagi dengerin nih, mau ngajakin Dipa nobar? Yuk kita nobar bareng Piala Dunia. Setelah ini kita dengerin single-single dulu kali ya. Teman Pro 2 ada Love Keisha dan juga Mimi Webb.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Kamu udah nonton Pildun belum teman Pro 2? Kamu kira-kira dukung siapa nih? Kalau Dipa sih banyak ya yang Dipa dukung. Dipa ada dukung Argentina, ada dukung Spanyol. Terus ya, kalau kamu dukung siapa? Asal jangan dukung Dipa ya, karena Dipa kan gak main di Piala Dunia teman Pro 2, gimana dong? Aduh, Ronaldo gimana Ronaldo ya? Aduh, membosankan nih kayaknya Ronaldo ya. Kolombia versus Portugal berakhir 0-0 nih. Tapi secara visual kayaknya gak ngebosenin deh, karena bisa kita lihat ya, Ronaldo itu yang di usianya sekarang masih punya badan yang woy gak masuk akal. Itu masih bagus banget ya kan. Apalagi di momen-momen ketika bola tuh gak ada di dekat dia, kayak ekspresinya tuh kayak, wah kayak gue hitung nih berapa tembakan yang harus dia lewatin. Setiap kali bola gak sampai ke dia gitu ya, ada ekspresi wajahnya tuh kayak setengah detik gitu, kayak nyampein pesan, kenapa nih bolanya gak ke gue. Dan di tribun ada supporter yang ngebawa poster wajah Ronaldo, ukurannya gede banget. Jadi setiap kamera balik ke Ronaldo gitu ya, ekspresi di poster ini sama ekspresi orangnya tuh hampir sama gitu. Sedikit frustasi, tapi ya, you know, Ronaldo pesonanya. Siapa sih yang gak deg-degan kalau lihat Ronaldo ya, teman Bro 2? Apalagi nih, ciwi-ciwi.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah?
0: Apaan? Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini ya di zona olahraga. Dan teman Pro 2, kamu yang lagi gila-gilanya sama pesta bola dunia, ini saatnya Dipa masuk nih ya. Dan teman Pro 2, kalau kamu tahu Mesir sama Iran itu berbagi angka ya, 1-1 kayak lagunya Irgitaf aja nih. Dan sepanjang pertandingan wasitnya itu kita bilang sebagai MVP ya, MVP non pemain gitu. Ya bukan karena keputusannya bagus atau buruk gitu kan, tapi karena caranya komunikasi sama pemain dari dua negara ini yang gak bisa bicara bahasa yang sama-sama dia, itu sebuah pertunjukan tersendiri sih menurut Dipa. Karena dia ini pakai gestur tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang bisa dimengerti siapapun di planet ini ya. Kayak misalnya nih, telunjuk diangkat, kamu salah. Terus dua tangan didorong ke bawah, tenang, itu artinya ya. Kepala digeleng-geleng pelan-pelan sambil senyum tipis, artinya jangan coba-coba. Dipa sih mikirnya ini wasit atau diplomat PBB gitu kan ya. Dan pas pertandingannya udah selesai dengan skor 1-1 seri gitu ya, si wasitnya itu niup peluit panjang gitu kan.

saatnya VAR, visual asal review. Komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu di luar teknis pertandingan sepak bola dari pertandingan-pertandingan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan. VAR, visual asal review untuk Pesta Bola 2026.

Oke, ini dia visual asal review teman bro dua. Dari tadi sih Dipa udah nge-review Piala Dunia ya, yang lucu-lucu. Tapi ini ada drama 3-3 yang bikin pelatihnya hampir jantungan nih teman bro dua. Aduh, ini ada yang skor lainnya aja udah bikin napas pendek nih kayaknya. Aljazair lawan Austria berakhir 3-3. Tapi yang mau kita bahas bukan golnya ya. Yang mau dibahas tuh ekspresi pelatih Austrianya di pinggir lapangan. Sepanjang pertandingan tuh ya, dia ini kayak orang yang lagi nonton film horor gitu. Ibaratnya orang nonton film horor sendirian di bioskop. Nah dia tuh, tangannya di kepala, matanya melotot, mulutnya komat kamit, entah lagi berdoa atau lagi misuh-misuh tuh kayaknya ya. Di menit-menit terakhir pas Austria hampir menang, tapi masih kebobolan lagi. Terus kan kamera kan nyorot dia gitu kan, berdiri di pinggir lapangan. Postur tubuhnya itu kayak orang yang baru tahu dompetnya itu ketinggalan di pesawat gitu loh. Tegak, kaku, diem, kosong gitu. Terus di tribun pendukung Austria ada ibu-ibu yang udah paruh baya gitu ya, pakai topi bentuknya elang, pegang bendera yang ekspresinya persis banget sama pelatihnya. Kayak satu jiwa tapi dua tubuh yang beda gitu. Sinkron banget pak ya. 3-3 emang bukan kekalahan, tapi dari tampang mereka sih rasanya lebih pahit dari kalah 1-0 ya. Gimana menurut kamu teman-teman berdua?

penasaran gaya rambut pemain seperti apa sih? Ekspresi pelatih atau ulah wasit? Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin Visual Asal Review.

0: Oke teman bro 2, next kita lanjut nih ke laga Argentina lawan Jordan. Argentina menang 3-1 ya, tapi fokusnya bukan ke Messinya sih, fokusnya ke penonton di tribun sih kalau Dipa ya. Pas Argentina menyetak gol pertamanya tuh ada bapak-bapak gitu ya, bajunya biru putih Argentina, lengkap sama wig keriting ala Messi. Gak tau kenapa dia tuh ngerasa perlu gitu pakai wig rambut orang yang masih hidup dan juga baik-baik aja gitu kan. Pas gol masuk langsung berdiri teriak meluk orang di sebelahnya. Kata gue sih yang ternyata itu orangnya orang asing yang dia peluk. Tapi orang asing itu malah ikut-ikutan peluk balik gitu loh, karena gak enak kan kayak, ah gue lagi dipeluk nih, masa gak gue peluk balik gitu kan. Ya mereka akhirnya foto bareng walaupun gak kenal gitu ya. Tapi itulah Piala Dunia gitu kan. Dan satu lagi yang bikin hati aku hangat tuh, di pojok tribunnya ada anak kecil pakai jersey Argentina kebesaran gitu kan, sampai hampir nutup lututnya tuh, nonton sendirian sambil pegang poster tulisan tangannya kayak Messi ini hari ulang tahun gue gitu. Entah itu Messi ngeliat atau enggak ya, tapi kita yang lihat tuh udah mewek duluan kayaknya. Nah terakhir nih kita ke laganya si Belgia yang makin ganas ya teman bro 2. Belgia tuh ganas, Selandia Baru heroik tapi malah kewalahan. Tapi tokoh utama kita itu wasitnya. Bukan karena keputusannya kontroversial, tapi karena sepanjang pertandingan ekspresinya tuh kayak pegawai yang udah mau pensiun tapi kena shift tambahan, ngerti gak? Setiap kali ada pemain protes, ya dia tuh angkat tangan dengan gerakan yang artinya kurang lebih bro, bro, gue juga capek gitu kan. Tapi ada satu momen, setelah gol keempatnya Belgia tuh masuk, pemain Selandia Baru yang jatuh di kotak penalti itu minta full sambil tangannya ke atas, dan wasit pun lari kan, yang lihat sebentar terus pergi gitu aja sambil nunjuk ke tengah lapangan tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, full silent treatment. Jadi pemain itu tuh masih rebahan cukup lama ya, sebelum akhirnya wasitnya sadar dan udah pergi duluan. Dan di tribun supporternya Belgia tuh pakai kostum ada buah pisang, entah apa hubungannya sama sepak bola, Dipa gak ngerti juga ya. Dengan santai ngelambaiin tangan ke kamera, mereka tuh happy, mereka menang 5-1 atas Selandia Baru. Jadi kalau kamu menang 5-1, kamu juga boleh kok datang pakai kostum apapun selain kostum pisang teman Pro 2 ya. Itu dia tadi visual asal reviewnya Pro 2 FM Mataram, ngasal-ngasal ya, walaupun kita gak ngerti bola, kita komentarin wasitnya, kita komentarin supporternya, kita komentarin tribunnya deh ya. Thank you teman bro 2 yang udah dengerin asal reviewnya Dipa di siang hari ini. Setelah ini kita dengerin single-single dulu dan lanjut bakal ada Entertainment Today.
1: Teman pro 2, baru saja kamu menyimak VAR visual asal review untuk Pesta Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright, teman-teman, 2 ada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita masuk ke Entertainment Today. Dan tentunya Dipa gak bakal sendirian. Bakal ada yang menemani Dipa selama sejam ke depan. Siapakah orangnya? You will know the answer after some songs. Jadi kita tahan dulu ya, teman Pro 2. Tadi juga udah dibuka sama lagu Sakitnya Fabio Asyar dengan Cinta Kita featuring dengan Topati. And after this masih ada Dava yang Dipa suka banget lagunya You're the Only One. Ada Teddy Swims juga dan ada Vidi Aldiano.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Oke, teman pro 2 masih barengan sama Dipa di sini.
1: Ada Yening juga.
0: Oh iya, betul banget. Kayak tadi Dipa bilang, Dipa enggak sendirian, teman pro 2 di sini ada
1: Yening.
0: Yes.
1: Happy kita, Sunday loh.
0: Happy Sunday. Hallelujah.
1: Iya, walaupun apakah kamu happy hari ini?
0: Ya happy-happyin aja. Karena kita masih pusing sebenarnya.
1: Oh iya, apa yang membuat kamu pusing?
0: Cuaca ini sih sebenarnya.
1: Yuyur iya banget. Kemarin sempat hujan sehujan-hujannya. Betul. Sekarang panas sepanas-panasnya.
0: Betul. Kalau kalian bilang mood kita based on ya sehari-hari, mungkin lebih moodian cuaca kali ya.
1: Jujur setuju
0: ya kan. Jadi buat teman pro 2 yang mau tahu entertainment hari ini tuh apa, ini dari Yaneng bakal nge-share.
1: Tiba-tiba banget aku mau nge-share sih.
0: Apa-apa
1: ini tuh Nona,
0: kenapa tuh?
1: Our beloved Nona.
0: Yes.
1: Itu kemarin mereka habis collab barengan sama Jebung,
0: yes.
1: Jessica Bunga.
0: Yes.
1: Nona, Nona.
0: Susuk dari dalam Nona. Oh, that is island girl from Indonesia,
1: benar,
0: you know.
1: Ya. Horas.
0: Horas.
1: Horas yeah. Tidak pernah. Untung tidak masuk Mauliat ya.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi itu benar-benar bikin sensasi yang baru sih di lagunya.
0: Betul.
1: Nona.
0: Walaupun, sangat menggebrak.
1: Iya, setuju iya. Cuma ada juga pro dan kontra. Ada yang
0: kenapa
1: ngerasa
0: tuh
1: versi originalnya yang bagus itu gak perlu diubah-ubah. Tapi kayak maksudnya, hey, collab ini tuh untuk berbagai macam tujuan.
0: Betul.
1: Selain ya supaya lagu Rollerblade ini banyak versinya. Ini tuh juga mengangkat musisi-musisi yang underrated.
0: Betul banget.
1: Karena menurut aku Jessica Bunga itu deserve better.
0: Betul banget. Itu baru Jebung yang collab sama mereka, belum aku.
1: Iya, belum
0: nah,
1: kita.
0: Belum kita.
1: Belum
0: gitu
1: kita.
0: Kan?
1: Nanti kita
0: untung
1: aku
0: belum.
1: Untung belum. Kalau beneran kejadian.
0: Nah, makin dihujat deh kita ya.
1: Aduh bahaya juga nih anu akun sosial media kayak deactivated dulu ya.
0: Betul banget. Nggak boleh komen tuh kalau kita collab ya.
1: Iya harus ditutup komentarnya. Tapi kita menyemangati semuanya sih.
0: Betul banget.
1: Mau Nonanya, mau Jebungnya, ataupun artis-artis lain yang juga sempat bikin aransemen baru ya di lagu Nona itu. Walaupun tidak rilis tapi kalian juga keren kok.
0: Yes. Karena ya itu kan Nona belum duet sama aku ya. Jadi tunggu aja teman pro 2. Karena aku belum dapat email dari ATN Rising, jadi belum kejadian ya. Kita tunggu kapan mungkin ya teman pro 2. Ya namanya kita adalah orang-orang gilanya Nona.
1: Yang penting kita sudah berusaha.
0: Halo, ATN Rising, notice kita dong.

0: giving up yet.
1: I'm not giving up yet.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini.

0: kalian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Selamat siang dunia, selamat siang teman pro 2.
1: Lagi mode ramah ya.
0: Iya, kan gue sejak dulu ramah banget.
1: Kecuali kalau lagi bad mood.
0: Nah, kalau lagi lapar beda.
1: Lagi kepanasan apalagi
0: lagi
1: ya.
0: Lagi kepanasan apalagi kehujanan. Nah, itu.
1: Lagu-lagu dan juga studio ini menyelamatkan kamu.
0: Betul
1: kan?
0: Betul banget. Kamu penyelamatku studio. Dan juga Taylor Swift penyelamatnya Toy Story sih.
1: Setuju banget.
0: Iya.
1: Kata aku mah dia mewujudkan salah satu impiannya karena dia suka banget sama Toy Story.
0: Betul banget ya. Dia tuh suka banget sejak usia 5 tahun katanya si Taylor Swift. Taylor Swift pas usia 5 tahun udah nonton Toy Story, gue kayaknya belum lahir Taylor Swift.
1: Emang film Toy Story dari tahun berapa ya?
0: Iya, makanya kayak udah lama banget ya.
1: Lama gitu. Banget ya kayak, wow, apakah memang ternyata kita sudah setua itu?
0: Enggak, aku masih 17 tahun.
1: Muda jiwa selamanya.
0: Betul banget. Jadi Taylor Swift itu kan nyanyi I Knew It, I Knew You ya. Di sebuah lagu Toy Story yang kelima ini diproduserin sama bestie lamanya, biasalah ya, Jack Antonoff. Udah berkali-kali ini collab ya nih orang dua. Terus katanya sih nulis lagu ini kerasa kayak sebuah keberangkatan musical sekaligus pulang ke rumah di saat yang sama katanya.
1: Seperti ini adalah genre, adalah hal yang zona nyamannya Taylor Swift gitu kayaknya. Apalagi ini adalah film kesukaannya Taylor Swift.
0: Nah,
1: tapi
0: itu
1: pasti
0: dia.
1: Itu dia bahagia banget mengerjain ini semua.
0: Karena dia tuh dari awal udah ngebayangin kayak dia tuh di proyek ini tuh kayak gimana gitu. Terus si sutradaranya kan Randy Newman, itu selama bertahun-tahun ngebangun Toy Story ini penuh dedikasi ya. Dan akhirnya Taylor Swift punya kesempatan kayak dia tuh sampai mikirin banget, aduh kayak gimana ya nantinya ke lagu ini mau gue masuk gitu.
1: Wow, ini buat aku jadi tidak sabar menonton Toy Story kelima. Nah, tapi aku harus nonton dari yang pertama dulu.
0: Oh,
1: biar
0: ingat
1: jalan cerita.
0: Ya udah,
1: ya, soalnya udah mulai pudar di ingatan aku.
0: Iya,
1: kan
0: kelamaan sih lirisnya ini ya. Jadi kita udah makin lupa gitu. Tapi gak apa-apa, kita nonton dari awal dulu supaya kita tahu jalan ceritanya ya Ning ya.
1: Yes.
0: Kalau gitu kita kasih lagunya si Taylor Swift yang baru aja dulu ya. Yang apa namanya,
1: Fate of
0: No. Yang baru Opelite aja muncul.
1: Oh, yang baru aja muncul.
0: Yang dari ini, dari lagunya Toy Story. Oh, ini
1: I
0: dia.
1: Know you, I know it,
0: I know you. Salah semua. Ya udah.
1: I know it, I know you.
0: Ya itu dia. Ya udah, kalau kita salah-salah ini yang benar teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, kita sudah di penghujung acara hari ini.
1: Tidak terasa.
0: Tidak terasa sekali untuk saya, Diva Dwi Panata.
1: Dan saya, Yaring Anastasia.
0: Pamit undur diri, Diva dulu ya.
1: Iya.
0: Karena Yaring bakal lanjut.
1: Sampai karena, nanti di jam 7 malam.
0: Betul, karena dia udah siap belum?
1: Udah siap dong.
0: Udah siap, ya. Jadi Diva yang udah siap juga untuk bye-bye ke kamu. Thank you so much 92 yang udah stay tune dari jam 10 di panaman kamu, dan sekarang udah mendekati jam 3. So Diva pamit dulu, bye bye semuanya.

Pro 2 kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita akan beralih ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: versi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: dia Liodra dengan teganya. Kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Liodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhapus dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

sisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: Rabun 5.2, penasaran gak sih kira-kira abis Rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin Rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

0: featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi
1: number 6.

0: Buat Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak lagunya Sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.
1: Sebagai gendong banget sih. Pakai ditanya.

0: Di posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gur Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Mamro 2 Ariel Raisa Mendengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, Man Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza. Iya, kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, okay? Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya teman-teman Produ, kamu masih dengerin 104,2 FM Produ RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan Yaning juga masih akan menemani kamu di edisi akhir pekan ini. Tapi kita masih harus terus bergabung dengan Produ Jakarta ya, untuk mengikuti Western Top 20 ya. Jadi mungkin teman-teman Produ yang udah rajin banget nih nge-request lagu-lagu kesayangannya di Produ di seluruh Indonesia, mungkin penyanyi-penyanyi favorit kamu bakalan masuk di Top 20 nasional untuk Indonesia, untuk International Top 20. Jadi untuk kamu yang penasaran jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap bersama dengan Produ Mataram, karena kita akan bergabung lagi dengan Produ Jakarta untuk mengikuti International Top 20. Stay tune.
1: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Lord, know why? You're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 82 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: 4, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

2022 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Asia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Selamat hari Minggu ya teman Pro 2, selamat berakhir pekan. Dan semoga akhir pekan kamu menyenangkan sehingga kamu bisa istirahat ya, untuk kumpulin lagi energi kamu menjalani aktivitas besok di hari Senin. Hari ini tanggal 28 Juni 2026 ya teman Pro 2. Kita udah menuju akhir dari bulan Juni dan sebentar lagi akan menyambut bulan yang baru lagi. Jadi kayaknya memang ini adalah saat yang tepat banget untuk ngelihat lagi sebulan ini apa aja aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan, lalu perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, apakah kita melanggar larangan-larangan yang sudah Tuhan berikan, kayak gitu ya. Jangan cuman secara kerjaan aja yang dievaluasi, kadang sikap diri kita, kepribadian kita juga perlu untuk diperhatikan ya teman Pro 2. Terus kita akan bahas bersama-sama teman Pro 2, tapi sebelum itu kita akan jeda dulu sebentar untuk dikumandangkannya azan sholat maghrib ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, tahun berdua kita ini adalah makhluk yang hina ya sebenarnya. Sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya seseorang terlihat dari luar, pasti ada hal-hal buruk, hal-hal busuk di dalam diri kita. Mungkin kita tidak mengatakan sesuatu, tapi di dalam pikiran kita, kita membicarakan atau menilai atau menghakimi orang lain. Menurut aku, segala sesuatu itu nggak cuma hanya harus dilakukan secara yang terlihat mata aja, tapi yang tidak terlihat pun juga harus dilakukan dengan baik ya, seperti menjaga hati tetap bersih dengan tidak menjelek-jelekkan orang lain di dalam hati. Atau memang sekiranya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan tentang pendapatmu tentang sesuatu kepada orang lain, bisa kamu sampaikan dengan cara yang baik dan juga sopan gitu, Tuhan berdua. Tidak perlu dengan cara yang kasar atau bahasa yang mengintimidasi, yang entah ya tujuannya apa. Mungkin karena merasa lebih, merasa hebat, dan itu membuat kita menjadi seseorang yang sombong, seperti itu. Jadi pertaubatan itu memang selalu dan wajib banget untuk dilakukan oleh setiap umat manusia, siapapun mereka. Karena sengaja ataupun tidak, kecil ataupun besar, kesalahan-kesalahan itu pasti akan kita lakukan di dalam hidup kita.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat.

Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Iya, Taman Pro 2. Masih banyak hal yang ingin Nining sampaikan ke Taman Pro 2, terutama yang berhubungan dengan hal yang buat kita lebih banyak introspeksi diri dan memperbaiki diri. Tapi waktu ini udah habis untuk nemenin Taman Pro 2 di Senyata Pakur edisi hari ini. Dan ya, semoga kita bisa bertemu lagi di Senyata Pakur edisi berikutnya. Dan sehat selalu ya Taman Pro 2. Jangan lupa untuk terus mawas diri, rendah hati, dan berbuat baik. Setelah ini masih ada acara-acara seru lainnya. Ada jazz music, ada jaga malam juga. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya?
0: Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Festival Layang-Layang Nasional 2026 diproyeksikan mendorong perputaran ekonomi masyarakat Purworejo. Kegiatan ini berlangsung di Pantai Ketawang pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2026. Festival menghadirkan peserta nasional dan juga internasional. Ribuan wisatawan diperkirakan memadati kawasan pesisir selama 2 hari pelaksanaan. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinpora Par Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo, mengatakan antusiasme peserta sudah tinggi. Pendaftaran kompetisi bahkan telah ditutup. Ia juga mengatakan festival turut melibatkan pelaku UMKM setempat dan produk lokal menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan acara. Panitia juga menata lokasi pedagang agar pengunjung lebih nyaman. Seluruh pelaku usaha memperoleh lapak yang telah ditentukan. Festival tetap mengutamakan aspek keselamatan selama berlangsung. Pengunjung tidak diperbolehkan menerbangkan layang-layang di arena perlombaan. Informasi selanjutnya, Race One, putaran kedua kejuaraan nasional Pertamina Mandalika Racing Series atau MRS 2026 berlangsung seru di Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok 20 Juni 2026. 6 kelas yang dipertandingkan menyajikan persaingan ketat sejak start hingga garis finish, mulai dari kategori pembinaan usia muda hingga kelas nasional Super Sport 600cc. Para pembalap dari berbagai daerah di Indonesia tampil maksimal demi mengamankan poin penting dalam perburuan gelar juara nasional musim ini. Pada kelas Indonesia Junior Talent Cup atau IGTC U15, pembalap asal Jawa Tengah Reski YH dari Astra Motor Racing Tim Yogyakarta sukses meraih kemenangan setelah mencatat waktu 17 menit 03,0005 detik untuk 8 lap. Ia juga unggul tipis atas Ahmad Azal Salvero dari Kalimantan Selatan yang finish kedua dengan selisih hanya 0,118 detik. Sementara posisi ketiga ditempati M. Jalu Vesgio dari Banten dengan jarak 0,266 detik dari pemenang. Demikian Info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Indonesia Pro Indi langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu stay tune terus karena masih banyak segmen-segmen menarik hanya di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Selamat mendengarkan.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indy bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, kembali lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Happy Sunday, selamat hari Minggu, teman Prodo dimanapun kamu berada. Hai, apa kabarnya di malam hari ini? Akhirnya aku jaga malam, jujur aku lama banget gak jaga malam. Bingung mau ngapain. Aduh, hari Minggu, buat kamu yang hari ini ke gereja, udah gereja belum? Buat yang Kristen dan Katolik, jangan lupa gereja. Tapi jam 9 mah udah gak ada yang gereja, harusnya udah gereja sih ya. Sadar-sadar dirilah, kita kan kegiatan wajibnya seminggu sekali. Jangan sampai gak gereja, bro. Ingat, Tuhan ngasih kita kenikmatan seminggu loh. Kalau gak gereja sih keterlaluan sih ya. Oke, waktunya bebas banget. Kamu mau curhat-curhat apapun tentang, ya pokoknya tentang diri kamu, boleh banget ke aku. Makanya save dulu nomor Pro 2 di 0819-02-057-000. Atau kamu bisa aja langsung DM Instagram at Pro 2 FM Mataram. Atau juga bisa di DM TikTok ya, Pro 2 FM Mataram. Jangan lupa di follow juga. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RR Digital di Play Store dan juga App Store. Pokoknya aku tungguin sambil diputerin lagu-lagu. Buat kamu yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Enjoy your Sunday.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

buat kamu yang menunggu aku ber-yapping-yapping. Kali ini kita bakal bahas ke cerita-cerita dulu teman Pro 2. Ini ada cerita apa? Ini ada cerita dari kakak yang tidak mau dikasih tahu namanya. Jadi dia bercerita seperti ini. Aku udah pacaran 9 bulan sama pacarku. Dia tuh umurnya 29. Biasanya komunikasinya lancar, tapi akhir-akhir ini lagi beda nih. Malamnya suka centang satu. Kemarin malam aku minta kabar dan penjelasan, padahal dia online sampai siang. Terus aku call, ternyata memanggil dan centang dua. Aku bilang ke dia, aku anggap itu closure, tapi sampai sekarang dia gak balas chat aku. Jujur sakit hati dan gak mau maafin dia. Maksudnya komunikasi please. Aku tuh sampai gak habis pikir gitu. Apa sih yang ada di otak kamu? Menurut kamu gimana nih? Jujur aku sedih dan nangisnya kenapa aku diginiin. I don't deserve this. Aduh. Tapi jujur ya, aku juga paling gak suka kalau misalnya ditinggalin tanpa ada sesuatu. Ngerti gak sih kayak, kamu bisa banget untuk bilang kita udah ya gitu. Aku gak suka banget ditinggalin juga kayak gini. Menurut aku jadi ini pembelajaran aja. Kamu bener gak pantas untuk mendapatkan itu. Tapi percayalah, nanti mungkin di kemudian hari kamu bakal mendapatkan orang-orang yang lebih baik sama kamu ya kak. Aku turut prihatin. Dan buat kamu yang suka banget ngeghosting, jujur kalau misalnya mau ngeghosting tuh, atau mungkin kayak kamu ngerasa gak butuh closure, menurutku sih butuh ya. Jangan ngeghosting kalau gak cocok terus kamu ngeghosting. No, tetap harus ada closure-nya. Buat kamu juga yang mau cerita, boleh banget, masih aku tungguin sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

mau nunggu 1000 tahun lamanya? Kalau menurutku sih kelamaan ya, kayak oh, aku gak mau deh kalau 1000 tahun, bisa gak kita disingkatkan saja, jangan sampai 1000 tahun. Kelamaan. Ya itu sih lagu dari Tulus ya. Tulus memang tulus. Oke, okay, kita next lagi teman Pro 2. Mau bacain dulu lebih ke gimana curhatan-curhatan di malam hari yang lumayan dingin. Kalau di luar sih 25 derajat ya. Jadi aku juga udah pakai jaket di sini nih teman Pro 2. Kerasa banget dinginnya. Oke, okay, ini kakaknya juga gak mau disebutin namanya. Jadi dia bercerita kalau dia tuh punya mantan, dan waktu pacaran dia selalu marah kalau kakaknya ini mulai bahas teman-teman si mantannya. Nah, aku bahas ini karena aku ngerasa ada perlakuan yang beda. Contohnya nih, kayak dia bisa lanjut main sama teman-temannya setelah seharian sama aku. Sedangkan kalau habis seharian sama dia, kalau sehabis seharian dia main sama temen pasti nolak kalau aku ajak main. Jadi dia abis main sama temennya, terus kalau diajak pacaran dia itu gak mau, nolak gitu. Dan masih banyak hal-hal lainnya. Nah, setiap aku berusaha komunikasiin ini, dia malah selalu emosi dan selalu bilang jangan pernah usik temen-temennya dan berujung berantem. Waduh, gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Gimana nih? Terus dia nanya nih, menurut kamu apakah keputusan aku untuk gak lanjutin hubungan ini tuh udah benar, atau emang aku yang terlalu mengganggu kehidupan pribadinya? Aduh, gimana ya? Kalau menurut aku ya, ini beda-beda ya. Tapi menurut aku, kenapa kamu harus membandingkan kamu sama teman si mantan kamu? Kadang kita tuh selalu membanding-bandingkan. Kenapa sih kamu kalau misalnya main sama teman-teman kamu masih mau kalau habis capek pacaran? Kenapa waktu kamu habis main tapi aku ngajakin pacaran kamu gak mau? Jujur, ini adalah sebuah narasi yang suka banget ditanyain sama pasangan. Jadi itu yang bikin kamu jadi cemburu dan gak percaya sama pasangan kamu. Dan aku ngerasa kayaknya udah deh, harusnya gak perlu diperdebatkan.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin gue, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.

0: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
1: Iyalah.
0: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
0: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
0: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
0: Mantap.
2: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
3: Ngegame sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
3: Mumpung masih muda, mikir loh dek, meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

kenapa mengapa, aku juga mau cerita dong hari ini. Teman Pro 2, aku seneng banget karena aku bisa meracuni orang-orang untuk menulis. Ya ampun, kayaknya kamu juga kalau misalnya mau mencoba menulis dan hal baru, boleh banget ikut join ke kita. Kita adalah anak-anak FOMO yang bagus banget ya. Fear of missing out-nya tuh tentang menulis. Kapan lagi aku bisa meracuni menulis? Ternyata aku sepositif itu ya. Oke, kalau misalnya kamu mau menulis, bisa banget langsung nulis sama aku dan juga beberapa kawan-kawan penulis aku. Asik, udah bisa jadi penulis. Kita udah bisa dibilang penulis. Kita udah ada karyanya. Aduh, boleh banget ya. Karena sesuatu yang memang baru, atau mungkin kamu ngerasa kayaknya aku gak bisa deh. Gak bisa itu karena kamu belum nyoba. Kalau misalnya udah dicoba juga, gak ada orang yang langsung mahir di kesempatan pertama, teman Pro 2. Itu pasti jelek dulu ya. Nanti kalau misalnya udah semakin hari semakin biasa nulis mah udah jadi bagus. Siapa tahu kamu bisa jadi KKPK, kecil-kecil punya karya. Tahu gak sih kamu bukunya? Oke, kalau kayak gitu aku mau cerita itu aja sih. Ya udah, buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati karena ini hari Minggu dan besok juga harus kerja. Atau mungkin kamu juga mau, aku gak tahu sih, kayaknya sekolah masih libur gak sih, sama kuliah juga masih libur. Silakan untuk tidur atau mungkin mau begadang hari ini, bakal aku temenin sampai jam 12 ya waktu Indonesia Tengah.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

Yes, masih nemenin kamu di Prodo FM Mataram. Kali ini aku mau berbagi kisah-kisah yang lucu banget, teman Prodo ya. Yang mungkin aku tadi lagi ngobrol-ngobrol tentang menulis gitu, karena aku lumayan suka nulis. Jadi aku seneng banget karena bisa memberikan impact yang positif gitu buat kamu. Dan ini aku juga ngelihat kayak ada satu quote yang menurut aku cantik banget. Jadi dia bercerita kalau dia pertama kali nulis itu tentang sambel, yang dimana mungkin itu kayak terdengar remeh banget sih, ngapain sih nulis tentang sambel. Tapi ingat kata Ivan Lanin, gak ada yang terlalu remeh untuk ditulis. Semuanya bisa bermakna minimal untuk penulisnya. Jujur. Oke, tepuk tangan banget, bener banget sih. Kalau misalnya kamu ada di fase bingung gitu ya, mau nulis apa ya, atau mungkin aku mau ngapain ya, aku bingung nih nanti tulisan aku jelek. Gak ada yang remeh dan gak bermakna. Itu minimal banget bisa bermakna buat kamu. Jadi jangan pernah ragu untuk menulis, teman Pro 2. Oke, sambil kamu mungkin nulis-nulis, aku bakal temenin kamu juga sampai jam 11. Jadi bebas banget kalau misalnya mau request-request atau mungkin kamu curhat-curhat, aku temenin kamu ya. Kita bakal puterin dulu lagu-lagu yang seru banget. Kamu mau diputerin lagu apa? Aku sih lagi pengen dengerin lagu Nicki ya. Kalau kayak gitu kita dengerin sama-sama Too Much of a Good Thing by Nicki.

0: Cewek.
1: Eh Mel, tuh nyong kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong Nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Yeay, masih dijaga malam sama aku. Jujur aku baru banget nih untuk menerima curhatan-curhatan. Itu udah lama banget ya. Ini dari Kak Lara Puspita kayaknya nih. Kak Lara Puspita. Bukan, kok lah Kak Lara Puspita. Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Selamat malam. Mau izin request lagu dari Tata Janeta Korbanmu dong. Boleh curhat dulu dong Kak. Aku bilang ya, curhat dulu dong. Curhat dulu dong Kak. Oke. Curhat dah, curhat dulu dong Kak di hari Minggu ini. Oke, kita next dulu ya, karena aku akan membacakan nanti Kak dari Kak Lara. Setelah aku bacain dulu yang udah curhat-curhat di hari ini. Curhat apa ya hari ini? Wait, aku mencari dulu teman Pro 2. Ini curhatan-curhatan dari para Gen Z. Ada Riza. Tapi dia tulisannya lucu banget sih, Rizanya R-I-Y-Z-R-I-Y-S-A. Riza. Oke. Okay. Aduh, aku lagi penuh banget nih otaknya Kak, mikirin orang tua, mikirin masa depan, mikirin keluarga, mikirin tahun depan bakal gimana. Jujur dua, aku juga mikir kayak gitu nih, kayak kalau misalnya otak udah bilang kayak kebanyakan Mbak beban pikirannya. Jujur iya, aku juga kayak ngerasa jujur pada banyak banget nih. Kalau misalnya dia bisa burn out, udah burn out banget. Oke, okay, it's okay banget. Memanglah begitu, namanya juga masih hidup ya. Pasti ada aja yang dipikirin. Dan si Riza sudah mau request diputerin lagu apa? Lagunya Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Aduh lah, lama banget. Yuk kita sing along. Ini dia Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

itu dia requestan dari like lo, lelaki hebat. Ya ampun, sehebat apa sih? Boleh tahu nggak sih? Next nih, kita move dulu ke WhatsApp karena udah ada Kak Lara yang sudah menuliskan ini namanya apa namanya curhatannya. Oke, salam hangat untuk seluruh teman Pro2 Mataram yang setia mendengarkan siaran radio ini. Siaran radio dari pagi sampai malam. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan.

jujur kok bisa ya orang-orang tuh sangat-sangat wise gitu. Aku nggak tahu kok kamu bisa wise. Aku nggak pernah bisa wise lagi. Aku kayak ngerasa kayaknya aku nggak cocok wise gitu loh. Kayak kalau misalnya bijak sedikit tuh kayak gimana ya, ada aja gitu yang aku cariin dulu ya kak. Ada nggak sih lagunya Tata Janeta ya? Tata Janeta yang Korbanmu. Waduh, korban apa nih Kak Lara? Kita tungguin dulu ya kak. Aku cari dulu. Semoga lagunya ada. Terus aku baca dulu nih Kak Lara. Masing-masing punya perjuangannya. Oke, syukuri apa yang telah Allah tetapkan untuk kita hari ini teman Pro 2. Sebab setiap rezeki telah diatur dengan sebaik-baiknya dan gak akan pernah tertukar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin. Apalagi sekarang ya, musim sakit gak sih teman Pro 2? Kayak banyak banget yang sakit, termasuk aku nih sakit kepala karena kedinginan. Ya, makanya buat kamu yang kedinginan jangan lupa di malam hari ini karena besok mau kerja, ya udah jangan mandi malam-malam. Terus juga jangan lupa pakai jaketnya biar enggak kedinginan. Oke, ini buat Kak Lara lagu Tata Janeta Korbanmu.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: my best stuff before he kicked me out the morning.
1: Thank you banget buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang udah dengerin aku yapping-yapping dari jam 9. Karena udah mau jam 11, buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa ya. Buat kamu yang masih belum bisa curhat, tenang aja karena Pro 2 FM Matara masih buka sesi curhat setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Setiap hari. Jadi jangan pernah takut untuk gak punya someone to talk, karena selalu ada Pro 2 di sini, oke? Okay? Habis ini bakal kamu dengerin jazz music sampai jam 12 siang, jam 12 siang, 12 malam waktu Indonesia Tengah. Aduh, kebiasaan siang nih. Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena masih ada musik-musik yang nemenin kamu di malam hari ini. Semoga kamu bisa punya hari yang menyenangkan di hari ini. Oke, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

Teman Produa, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Produa pamit dari ruang dengar Teman Produa. Esok pagi kita bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Gloria Fernanda, mewakili seluruh kerabat kerja Produa RR Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin, mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam. Sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana, tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana, pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu?
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu. Namun, tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu.
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas melukis ilmu di situ.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama Yani Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Perum Bulog Nusa Tenggara Barat NTB buka suara terkait dugaan pengoplosan beras yang menjadi salah satu tuntutan dalam aksi unjuk rasa Laskar Pemuda Sasak di kantor wilayah Bulog NTB. Bulog menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta memastikan tidak menoleransi pelanggaran apabila terbukti melibatkan pihak internal. Pemimpin wilayah Perum Bulog NTB, Marakamin Siregar, mengatakan pihaknya menerima secara terbuka kedatangan para massa aksi dan siap berdialog. Menurut Mara, terdapat dua tuntutan utama yang disampaikan massa aksi, yakni terkait dugaan pengoplosan beras di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Ia menjelaskan kasus dugaan pengoplosan di beras di Lombok Barat terjadi pada Juni 2025 dan dilakukan oleh oknum dari luar Bulog. Kita lanjut ke berita kedua. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung penguatan budaya literasi di kalangan anak-anak melalui partisipasinya sebagai narasumber dalam kegiatan Teras Baca yang digelar Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Mataram di Dusun Gelogor, Desa Pemapek, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Kamis 26 Juni 2026. Mewakili Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Nurkolis Muslim memberikan materi mengenai teknik mengulas buku serta metode membaca nyaring atau read aloud kepada siswa sekolah dasar kelas rendah. Materi tersebut disampaikan untuk mengenalkan cara membaca yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat baca anak usia dini. Kegiatan Teras Baca merupakan bagian dari rangkaian program Chemistry, Chemistry Social Activity yang diinisiasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Mataram sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

podes, selamat pagi teman Pro 2. Wow. Ya ini kembali lagi menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Di sepada dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah ready pokoknya ya, aku menjalani hari Senin ini. Semangat banget pokoknya teman Pro 2. Kamu gimana? Apakah shock kayak kemarin masih Minggu, sekarang sudah Senin ya? Memang urutannya kan gitu, dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi, Senin lagi gitu. Gak bisa dihindari, maunya ditambah satu hari lagi gitu sebelum Senin. Ya ujung-ujungnya balik ke Senin lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi aku berharap semoga kemarin hari Minggu kamu menyenangkan, tidur kamu semalam juga enak, nyenyak. Jadi pagi hari ini bisa menjalani aktivitas dengan happy, good mood gitu. Ngomong-ngomong soal good mood, tadi aku membaca sesuatu yang berkaitan sama mood sih teman Pro 2. Tapi sebelum aku bahas ke situ, biar gak terlalu banyak pembahasan di awal, aku bakal puterin single-single dulu ya. Terus nanti juga bakalan ada informasi cuaca. Untuk info-info lainnya ntar belakangan ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena ini bakal dapetin kabar di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Info cuaca hari ini.
1: Nomor 2, waktunya untuk informasi cuaca ya, karena aku tahu kamu pasti bakal sibuk banget di hari Senin ini, jadi aku bakal kasih kamu informasi dari pagi hingga malam nanti. Kita langsung mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cukup dingin hari ini ya. Di pukul 8 suhu udaranya 25 derajat Celcius, kelembapan udara di 70%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah timur. Cuacanya cerah ya. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah juga cuacanya cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 52%, kecepatan angin 17 km per jam dari arah timur. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah cuaca cerah dengan suhu udara 32 derajat Celcius, kelembapan udara 56%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah tenggara. Next sorenya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah cuaca cerah juga dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara di 27% udara di 69%, kecepatan angin di 27 km per jam dari arah tenggara. Dan terakhir di pukul 20 Indonesia Tengah cuaca yang cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 83%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah tenggara. Well, hari ini bakal cerah sepanjang hari. Aku memang udaranya agak dingin sih, gak yang kayak panas-panas banget. Cuman kalau mataharinya terang, cerah, terus udaranya agak dingin, biasanya bikin badan jadi meriang, teman-teman produk. Jadi persiapkan diri kamu, entah bawa jaket boleh ya, jangan lupa pakai sunscreen. Terus hati-hati juga karena anginnya rada kenceng di siang dan juga sore hari. Oke, okay? Ini masih akan menemani kamu di Sepeda Teman Produk, tentunya bakal ngobrolin banyak hal sama kamu. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Produk RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Jack it up.
1: Oke, tadi aku sempat spill sedikit ya teman pro 2 soal sebuah pesan yang aku baca. Ini lebih ke konten bukan quote sih, tapi kayak kita bisa buat mood kita selalu happy, bukan cuman sesuatu yang berdasarkan nunggu sesuatu yang bikin kita jadi happy. Kayak kita tuh bisa melatih mood kita supaya gak menjadi mood yang negatif. Kayak misalnya memulai hari kita dengan berpikir positif, afirmasi-afirmasi positif, membayangkan hal-hal baik yang akan terjadi hari ini. Tapi memang untuk hal-hal seperti ini tuh ada pro dan kontra. Ada yang bilang kayak gini teman pro 2, kalau kita misalnya memberikan pikiran yang positif alias memanipulasi otak kita, kalau kita akan mendapatkan hal-hal baik, itu akan membuat kita denial dan jadi kecewa berat ketika kita tidak mendapatkan hal-hal baik tersebut. Jadi lebih baik kita menyiapkan diri untuk hal terburuk, jadi pas beneran terjadi hal yang buruk, kita gak terlalu kecewa. Menurut aku mungkin ini adalah bagaimana kita tumbuh dan terbentuk sih ya teman produk. Aku tidak bisa mengatakan mana yang baik dan yang benar. Dua-duanya punya tujuan yang beda-beda kali ya. Tapi kalau aku sendiri, aku suka mengafirmasi positif diriku. Kayak oke, hari ini bakal berjalan baik, hari ini akan berjalan lancar, apapun itu aku bisa ngelakuinnya. Nah kayak gitu teman produk. Dan sejauh ini cara ini sangat efektif dan bekerja di aku. Kayak misalnya walaupun ada hal-hal buruk yang terjadi, pikiran positifku itu nggak ngebuat aku jadi lebih negatif gitu loh. Kayak oh ya udah sih, kayak yang penting aku udah berusaha dengan baik, kayak gitu-gitu. Nah sedangkan temanku yang lain tuh ngerasa kayak ya, untung aja aku nggak terlalu ekspektasi, jadi aku nggak kecewa berat. Setiap orang punya cara untuk melindungi dirinya, tapi kalau menurut aku pribadi, hal-hal positif pasti akan menarik hal-hal yang positif yang lainnya. Kalau kamu udah membawa sesuatu yang negatif di dalam hati kamu dan itu mempengaruhi orang lain, nanti jadinya gak nyaman ya. Kecuali kamu memang menjauhkan diri kamu dari orang lain kali ya. Tapi I'm not judging teman pro 2, it's just my mind ya, it's my opinion. Entah kamu setuju apa enggak, it's up to you ya. Gak ada salahnya untuk mencoba mengafirmasi positif ya, memulai hari kamu dengan hal-hal baik, mungkin dengan berdoa dulu atau olahraga dulu ya, meditasi dulu, terus abis itu mandi yang bersih, dandan yang cantik ya, pakai pakaian yang rapi, pasti hari ini akan jadi hari yang menyenangkan walaupun ini adalah hari Senin. Jangan sampai telat ya teman pro 2, ini adalah hari Senin, siapa tahu ada yang apel gitu kan, berangkat lebih awal biar gak buru-buru di jalan, terus juga biar lebih ready aja gitu untuk menjalani aktivitas kamu. Yering masih akan nemenin teman pro 2 dan nyemangatin kamu pagi hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

lepas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.

hampir jam 7 pagi lo teman Pro 2. Udah berangkat belum? Udah siap belum? Ya kalau misalnya belum siap, segera deh siap-siapnya teman Pro 2. Kalau misalnya gak ada apel sih mungkin aman ya. Yang jam masuknya setengah 8, jam 8 dan rumahnya gak terlalu jauh sama tempat kerjanya. Tapi kalau misalnya tempat kerja kamu agak jauh, masuknya setengah 8, ada apel lagi, yuk buruan yuk, aku khawatir kamu bakal ngebet-ngebet di jalan. Apalagi kalau hari Senin jalannya lumayan rame. Check it out. Walaupun mungkin karena gak seram biasanya karena anak-anak sekolah udah pada libur sih ya. Tapi tetap aja berangkat lebih awal itu lebih enak gitu rasanya. Lebih nyaman ya kan teman Pro 2. Nah untuk lagi teman Pro 2 yang lagi di jalan, aku mau ingetin hati-hati. Jangan lupa ikuti rambu-rambu lalu lintas. Jangan egois, jangan cuma mikirin diri sendiri, pikirkan juga keselamatan orang lain. Kalau kamu menjaga keselamatanmu sendiri ya, dengan berkendara dengan baik dan tetap mentaati rambu-rambu lalu lintas, semuanya pasti bakal aman dan baik-baik aja. Biar makin aman pagi kamu ya teman Pro 2, makin good mood, makin semangat dan makin happy. Ya ingat kan nemenin kamu dengan informasi-informasi setelah single-single yang lewat ini ya. Nah teman Pro 2, jangan lupa sarapan juga ya, karena ya untuk yang biasa sarapan. Karena kalau yang gak biasa sarapan, tiba-tiba sarapan tuh sakit perut gitu katanya ya. Aku sih udah sarapan barusan teman Pro 2, makanya makin bersemangat, makin banyak yappingnya. Ya yang penting teman Pro 2 sehat, terus juga jangan lupa minum vitamin karena akhir-akhir ini memang cuaca itu benar-benar enggak karuan ya teman Pro 2. Next aku mau puterin single dulu untuk teman Pro 2 nih, ada single dari Madonna dan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Terus ada juga Dracula by Impala and Jenny. Oh, aku mau puterin single dari Nona dulu deh kalau gitu ya, dengan Work untuk menemani kamu yang lagi berangkat kerja hari ini. Yeah.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Gen Z, Gen Z, kata aku ngumpul dulu sini. Aku punya informasi untuk kamu. Karena ini berhubungan dengan kesehatan kita sebagai generasi Z. Jadi tahun pro 2, sekarang ini kita para Gen Z itu terancam rawan terpapar kanker usus ya. Salah satu penyebabnya sih karena sering mengonsumsi makanan ultra proses. Wow, seperti apakah makanan ultra proses ini? Jadi ada sejumlah penelitian yang menunjukkan kanker usus ya, kasus kanker usus atau kanker kolorektal ya tahun pro 2 pada usia muda termasuk Gen Z. Ini makin hari kian meningkat. Nah, data International Agency for Research on Cancer atau IARC di tahun 2022 itu mencatat sekitar terdapat 25.997 kasus kanker kolorektal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.400 kasus terjadi pada pasien berusia di bawah 40 tahun, terdiri dari 968 kasus pada kelompok usia 30-39 tahun dan 446 kasus pada usia 20-29 tahun. Check it out. Kalau menurut para ahli sih teman pro 2 ya, meningkatnya kasus ini itu karena pengaruh dari berbagai faktor. Mulai dari pola makan tinggi makanan ultra proses dan perubahan komposisi bakteri usus mikrobioma. Tapi salah satu faktor yang menjadi sorotan itu adalah tingginya konsumsi makanan ultra proses. Dengan hasil riset menunjukkan kalau peserta dengan asupan sekitar 10 porsi per hari memiliki risiko 45% lebih tinggi untuk mengalami kanker sebelum usia 50 tahun dibanding mereka yang mengonsumsi sedikit di atas 3 porsi per hari. Wow, berarti ini memang mengancam banget sih ya teman pro 2. Dan kita tuh kayak lebih baik makan makanan yang real food, yang organik, yang memang benar-benar terbebas dari bahan kimia, terbebas dari pestisida, dan kita olah sendiri di rumah. Kalau kita makan di luar kan kita nggak tahu ya bahan-bahannya, terus juga perbumbuannya. Mungkin teman-teman juga belum tahu makanan yang ultra proses itu yang seperti apa. Ntar bakal ada yang kasih tahu ya. Tapi kita dengerin single-single dulu.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Kalau menurut gue pasti bertanya-tanya, makanan ultra proses itu tuh yang kayak gimana sih? Udah gitu, kira-kira kita sebagai Gen Z ini seberapa banyak sih mengonsumsinya? Jadi tolong pro 2, makanan ultra proses atau ultra processed food atau UPF ini adalah produksi makanan ya dan juga minuman ya, dua-duanya makanan dan minuman yang sudah melalui berbagai proses industri dan mengandung banyak bahan tambahan seperti pengawet, pemanis, perasa, dan pewarna. Jadi makanan ini tuh umumnya padat kalori tapi minim nutrisi dan dikaitkan dengan resiko obesitas, diabetes, sampai dengan penyakit jantung. Aduh, serem banget. Dan sekarang dimasukkan, ditambahkan dengan kanker usus. Jadi teman pro 2, untuk yang belum tahu, emang gimana sih makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang ultra proses? Yang pertama untuk minuman ya, soda, jus buah kemasan. Mungkin memang judulnya jus buah, tapi ini dalam kemasan itu udah manis banget. Kalau kata aku, teh itu isinya gula doang, buahnya 10%, sisanya air, terus bahan-bahan kimia, bahan-bahan pengawet, dan juga pemanis buatan. Jadi ada soda, jus buah, terus minuman manis berperisa yang you know lah ya, pasti yang minuman-minuman kemasan itu. Nah, terus makanan instan seperti mie instan, sup kalengan, apalagi sarden-sarden gitu ya teman pro 2. Terus makanan beku siap saji. Nah, kalau makanan beku yang kayak kacang polong, terus jagung, terus wortel, aku kurang tahu sih teman perdua, tapi kayak lebih baik dihindari. Nah, mungkin makanan beku siap saji ini bisa seperti sosis ya, tapi sosis ini masuk ke dalam daging olahan ya, daging olahan, kornet, nugget, dan juga bakso. Sebenarnya boleh kamu makan sosis, kornet, nugget, dan juga bakso, tapi yang kamu buat sendiri di rumah. Aku udah ngelihat banyak banget tutorial-tutorial caranya bikin homemade sausage gitu ya, sosis homemade gitu, jadi lebih sehat dan ya terjamin lah untuk nutrisinya gitu, karena pakai daging asli yang dicincang sendiri, dibersihkan sendiri. Nah, terus ada juga cemilan kemasan seperti keripik kentang, biskuit, permen, dan coklat produksi massal. Ini dia teman produk. Memang mungkin di mulut kita rasanya enak gitu, tapi you know, sesuatu yang dari pabrikan, yang kalau pabrik rumahan okay lah ya, itu kan pasti jarak untuk expirednya memang gak terlalu jauh. Tapi kalau yang expirednya sampai berbulan-bulan, apalagi sampai yang tahunan, nah itu harus dipertanyakan. Dan hati-hati, jangan terlalu sering dikonsumsi ya. Ada juga makanan sarapan seperti sereal manis, terus juga roti tawar produksi pabrik. Nah, kalau kamu punya tempat langganan untuk beli roti yang dari pabrik rumahan, itu kayaknya lebih baik sih teman berdua, karena resiko untuk diberikan pengawetnya sangat kecil. Check it up. Oke, kayak gitu aja sih ya, supaya teman pro 2 sadar dan meminimalisir kemungkinan untuk kena penyakit-penyakit yang tadi aku sebutin sebagai Gen Z ya. Jangan sampai kita kena obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan kanker usus. Wah, memang zaman sekarang ini penyakit-penyakit banyak banget teman pro 2 ya. Jadi itu udah tugas kita, udah kesadaran kita untuk menjaga kesehatan diri.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: jack it up.
1: Ya, Tom Pro 2 masih di pukul 7 pagi ya, menuju pukul 8. Aku tadi habis scrolling-scrolling, terus mencari informasi dan mendapatkan info, bukan info sih sepertinya ya, lebih ke sebuah statement yang harus kita setujui. Kita semua harus kasih paham orang-orangnya tentang Gen Z itu juga gak kalah sibuk. Kadang ada yang bilang, ih Gen Z ini kalau kerja lelet. Terus abis itu gak terlalu banyak bebannya. Nah, pokoknya kayak dibilangnya kita nih santai banget. Oh tidak kawan, kita sangat sibuk ya Tawan Pro 2. Banyak banget pekerjaan yang kita punya. Kadang ada yang punya 2-3 pekerjaan. Terus ada yang kelihatannya kayak nganggur-nganggur main HP doang, tapi sebenarnya malah lagi kerja remote, ada pakai laptop, kayak cuman ngetik-ngetik gitu tuh juga lagi kerja gitu ya. Jadi jangan judge kita ya, karena kesibukan kita tuh bisa bikin kita sampai nggak sempat naik gunung. Nah mungkin yang biasanya pas lagi kuliah masih nyempet-nyempetin tuh untuk naik gunung, punya daftar, punya list untuk diwujudkan. Terus ada juga Gen Z yang sampai gak sempat ngopi, gak sempat liburan, gak sempat nge-mall. Ya, gak sempatnya banyak banget sih teman Pro 2. Terus ada juga baru makan kalau asam lambungnya naik. Aduh jangan sampai ya, karena kalau asam lambung yang naik terlalu sering itu juga bisa bikin lambung kita luka dan usus kita jadi infeksi gitu tahun kedua. Ada juga yang gak sempet untuk ketemu jodoh ya, katanya ayo Gen Z udah umur sekian belum nikah-nikah, apalagi Gen Z yang generasi aku nih, Gen Z generasi pertama tahun 97. Gimana ya mau cari jodoh ya, lebih bingung sama cari duitnya. Iya, tapi menurut aku punya kesibukan, punya hal-hal untuk dikerjain itu sesuatu yang patut untuk disyukuri sih Tawan Pro 2. Tapi sesibuk-sibuknya kamu jangan lupa jaga kesehatan ya, karena ya kamu sendiri yang bertanggung jawab atas tubuh dan juga diri kamu. Jangan sampai kamu lupa untuk bersenang-senang, untuk berolahraga, take a break, entah mungkin ngambil cuti atau gunakan hari libur kamu benar-benar untuk liburan gitu ya. Lepas HP ya, matikan semua sosial media, biar kalau misalnya bos kamu chat kamu soal kerjaan kayak kamu gak jawab, nanti kalau misalnya ditanya kok kamu gak jawab pertanyaan saya sih di WhatsApp gitu misalnya, kamu bilang aja maaf bu hari libur ya, tanggal merah, waktunya kita untuk liburan, bilang aja kayak gitu ya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

udah menuju pukul 8 aja nih Tawan Pro 2. Ya, walaupun mungkin pagi-pagi gini kamu lagi sibuk huru hara, ada tugas ini, meeting ini, terus project itu. Tapi itu adalah nikmat yang harus kamu jalani Tawan Pro 2, karena banyak orang yang ingin punya kesibukan seperti kamu. Ya, semoga kesibukan yang kamu punya sekarang ini adalah sesuatu yang kamu impi-impikan, sesuatu yang kamu idam-idamkan. Aku sih semalam sempat nonton live TikTok salah satu kakak kelas aku, dan kita tuh mendiskusikan hal yang sangat berat banget soal pekerjaan. Check it out. Dimana ternyata semakin dewasa kita, pikiran kita tuh gak cuma tentang gimana caranya dapat pekerjaan, tapi juga gimana caranya supaya kita tetap sehat dan bisa bekerja dengan waras. Dan spend waktu sama keluarga. Wow, benar-benar sesuatu yang adegan dewasa banget kan Tawan Pro 2. Maksudnya mikirnya udah sampai sejauh itu. Aku gak menyangka kalau aku akan ada di titik itu Tawan Pro 2. Tapi kita semua akan ada di titik itu ya. Cuman timingnya tiap orang beda-beda. Ada yang mungkin di usia yang lebih muda, ada mungkin di usia yang lebih dewasa. But itu adalah sesuatu yang akan kita lalui. Nah, jadi untuk semua kemungkinan yang ada, kita tuh harus bersiap-siap. Terus membekali diri kita dengan berbagai macam hal gitu, entah soft skill, hard skill, terus juga pengetahuan-pengetahuan, biar kita makin mantap dan makin siap menghadapi gonjang-ganjing ujian dalam hidup ini. Kalian yang siapin ini dulu deh informasi untuk Tawan Pro 2, topik yang mau akan kita bahas pagi hari ini. Dan nanti di pukul 9 Tawan Pro 2 itu bakalan ada spada, kita bakal ngobrol tentang sepak bola.